0: Aiwa tinotenda gogo vabva kutitsanangura kuti chiko idambudziko rei kuranga rasangana nemwana akazoenda kumatare kwagogo asi vasivo vega ka vakadzoka kuzopa kutenda kuna gogo regai tinzwe futi zvakare vamwe vazukuru.
1: Musoro vanhu veZimbabwe vese, ini ndinonzi Svanda, ndinobva kuMberengwa. Yakaita dambudziko rangu matesti achiramba kubuda kubva muswa 7 May kusvika nhasi uno ndaona Gogo Zulu ndo vakandibatsira kuti matesti angu agone kubuda kuchipatara zvakanaka.
0: Okay, kuyu Gogo zvaifamba sei? Ndokunzwa kuti vaisanzwa mushe.
2: Ya, vakanga vane makore vachitadza kuti vanokundikana, vakaita growth iri pahuro, saka yakuinda manje nekunofema uku kunofamba nemweya uku kuti unofema nako. Saka challenge yachona ipapa pakakura kuti munoziva kuno hakuvharikika, saka arifanwa kuoparetwa. Saka manje chakanga chichiramba pakanga achienda kunoita endoscopy pakatanga iye kuti atariswe zvairamba kuti zvioneke. Dzakamanda muti aiwa growth unayo, unofanirwa kuti unogezwa, zvinhu zvako zvidi zvibude pachena. Saka paakazogeza manje paakadzokera ndinoimba akauya kusera kwanesuro achibva anzi akukwanisa kuti achitarisa mamwe matesis ekupedzisira kuti agogona kuenda kuoparation here kana kupiwa treatment inogona kupedza maererano nokuti zviri kukakatirana uko kunofema nemweyawo kuri kunzi kune rimwe dambudziko. Saka kana akaoparetwa manje munongoziva kuti ikoko zvinonetsa. Saka isusu takangoramba takangobatira pakuti ngashinge nemuchipatara. Hazvizi zvinhu, growth chinyama chinomera pane imwe nyama chinokanganisa vanhu vakawanda. Mutemo wegrowth inofanirwa kuoparetwa. Kunaita musoro inogona kudzika maziso, kana iri musoro inogona kukonzeresa maziso kusaona. Vanhu vakawanda ndopavanenge vakuti ndava arokarohwa nezvidhoma, akaona zvinhu zvisingaiti, vakutanga kugeza maziso aya neshuga vachisa zvinhu zvakawanda mumaziso. Ziso chairo harimbodi uchapa hwese ihwohwo. Chinhu chinotoda kuchipatara kwakangokodzera. Saka pahuro ipapa hapadi kungobatwa batwa. Zvakangofana nemwana uye tikadzoka kumasure, dai vakada kumukwesha pahuro kana kudi, iye mwana idradition aigona kungobatwa nyama dzake dzinotsamwa munhu anofa. Saka ndongokurudzira kuti kuchipatara ka hakuti tadzisi basa rechin'anga. I rechin'anga nderekudzinga mhepo, nderekuvhurira vanhu kuti zvinorwere zvisingaoneki zvioneke. Uyezve tine zvimwe zvedu isusu zvakafana nemudzimu, kupa vanhu malaki, magarudzo, mazodzo, kuitira vanhu kudzinga mhepo, mweya, zvikwambo, kukumbirira ngozi nekusvitsa mudzimu. Ndo mabasa edu isusu echivanhu. Umwe urwere hwesewo vanhu ngavatange vambosvika kuchipatara. Ndofunga vanhu vakawanda vaita Gogo havambofa, vakaona vanhu mushabhani, nenhau yekutoti hakuna munhu anombofunga kunzi ndakuchipatara. Ndiri kutowana vanhu vakawandisa kuburikidza kwokuti kana aine henia, kana munhu aine TB ukamutadza nzira yakanaka, anongodzoka futi wokutenda nekuti unenge wamubatsira usina kumunyebera kuti kune zviruma, ye wakasvipirwa nezvitokwani, ye uri kurayiwa namai vako, vanhu muchipesanisa vanhu. Saka ini ndinotowana vanhu vakawanda nekuti ndinenge ndamutaurira zviri pakadhi rake ndisina kumuti ndipe, ndomuonesa nzira yeupenyu. Saka izvozvo zvinoita kuti maclients angu awande zvakanyanyisa.
0: Aiwa tinotenda Gogo. Kana une zvimwewo zvauri kuda kubvunza kana kunzwisisa kubva kuna Gogo, tibate panhamba dzavo dzinoti 0719255655.

Shepala shepala uri kuzvigona seyanzi gogonya yai yakaoma ngaende ikoko kumba kumusikana nekuti vabereki vemukadzi havafanirwi kutoterera zvinotaurwa nemwana wavo kuti haachaendi kumurimo ivo vakarya fuma kana musikana aramba ngavadzosere fuma yemunhu. Well done.

kwakasununguka kana misangano nematambudziko mukati medzimba mune madzimai enyu. Please come through, tora ini gogopi mumba mangu mune dambudziko rakati, tibatsirane tivake dzimba idzi.

0: Zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi zvekuda kufuga jira repanhu une zvivindi zvekuda kupfuura pano pera muganhu une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pakabatanidzwa pacho pakatangwa imba ndopanotamba imba mwari nanhasi anenzwisisei waiva nokuita magadzi vamakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbotya sipunu yenyatsi imbotya sipunu yenyatsi utori newako wanoti wako amekulekachi people invest womukuda munhu iwe yureso wobva warum poita maecos poita anyungu
1: poita maeco
0: tumai meni irove munhu musha unotsva tumai benji arove gods pafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira patakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanzi ikapa dikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanotya vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu adzoka ngatirangane pachedu umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu mugovera usvika chishanu une chowera une musikano zvichakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka twain.